0: Oi Singbo, nak sung dia ni jabo orang korang nak gualing akon.
1: Gual jababi, andi baca ngah dek angna manja wah. Hajar gini kok tok bersih ni jabo orang kor galani niam mode jabo orang kor dengtang dengtang sumong jauh dek ukur angi galna onjeng ha.
2: Ya nong cung mata. Dah unik tal kepa jabul galani niam mode soneng kepa ros soneng gijak kepa jabo orang kor absan sumong ya galdu mani kor sorkari champing ha. Unik man jabo orang kor mengguri tak kesual esa galna nanggen. Sekarang kepa soneng kepa jabo orang jehai galgu man mesu sam jakarang aru bici orang ni bigel orang. Gini kepa jakabul tayna mat kepa soneng gijak bosu orang jehai plastik orang aru cham sil orang. Ketam kepa rongtal antal ataniyo jakal kepa bosu orang. Beri kepa battery tube light aru glass orang.
0: Ah. Yang gemukkan angkat kau ni?
1: Unode sih ngah kacan jabo langko kalnar angin.
2: Dah lo ni antang tangi takna nang gini ko nasi mang takbo. Antang tangi sahara nukraran ko rungcale rakibo arong anseng bajuk pirungbo. Ya ko jenmani nang gini na Director Urban Affairs Department Government of Meghalaya Uyatinga.
3: Nasi mang tau. Mene piar kiu kia film ni udit naran aro alkayagnik nang pagit ish chunaria ya ko knas kanaman gin.

0: yani na nga gourmet ni jian angku seleka macam una mutela kata kusyonga tuga barangko aru ni jamano jian ya anan jekon amul amul ni mengsinga cham wa biapona gujarat tona riang panakta ba riang pa emang aditas kira ni rangko skira panakta ba cholko paman paha yan angnale namme manchan gishkni kita gamchat pyani aru jangi thangani kita gamchat pyani ungaha aru ya blisi mangmang ba changni kita anga maikai machu jalaniyo aru jangi thanganiyo maikai dakta pang langa chem warang kuna batis kira na nakta march changsa aru da o july jau changsa siliguri kira panakta cholko manpaha yena nga Angku jian kait kaya cem, atau jian angku encourage kaya cem, uko gis kaya tonggung merci, metian lah kita, kuisyong cumata, mainan nga abad cengode, iya ko dakna kita, angku mabung baskani de, tungja cem, nanti ba jebung bo, angau ko, tau kita, jian experience suingnya cem, aru ini gam cata ku iya cem, bisong ni, agan ku pati, onani ku matne, Aku tak kini yang yang nama ni meng angan tang kusyong angan ni meng angan yang anak ta kusyong.
1: Metel bela nak ni yang tang ni experience ko agan ni na aru yang kenap tum swing pa sakan cina ba rabia ni aru kupatia ni ungcung motaha ni anga bebera. Buat antang ko select ka amat ni JJ biabranguna riang hachum warangku ba wa jana pataha yarangara una exposure waha aru yan sakkan chikna thumsoeng panaba yarangku ndakba namgni rangku rapana gata jijia niong chungmatken ne anga bibira daude jol jol anchung che mirkha ch marak jian ora gto ko ni ongachum uni agana niko knaangs khana
2: amathela madam angna sumai khot nani na Anga milkas si ecmarak orang tokoni, anga hazalgani kogrikani bilsio AHN veterinary department ni ko kueral do mang sotbonga aro dana beket ketam lagi mana dakcakani ko manaham, ya do ko anga jilaha, negara ya do ko anga jilia adita thangkarang ko manaham, mangsa ko anga rcabonga bonga lagi balim mana. Adida thangkarang ko chimong nakda manaham ni jamon anga ya do ko jilim na thangkha matni mna jilnak tas kaha ni jamon anga wa thangkha chin mang chasa do o khoiler ko breed up bij laham aro unubanga biwalan chuso katani ko manaham ni jamon anga mang chasa ko jilan jaman mang chagni do ko radap thai jils kaha anga ya do rang ko asamoni ko raba bi sa ko Jian pidal dalcim, wako rabai jilaham. Angni experience ni dade, do jilaniyo angni phalna manani dade. Anga do na hazal khogruk cross unga ode, ang hazal khogruk kanda kode matnaya. Nige anga do ko sa supre bonga rangunya abacingi phalonga kjr chak tham sot bonga dake phala do ko anga. Kamjak cak jagain cium ngomong ba angin nikan yude do jalan iku anga altu kali nika maina anga selalu canggih ya kimna do aku niroka apungo cahani dana kau ni dongen aro atamu cah selalu canggih nika na atamu cangsa aro apungo cangsa kimna cahani kau na anga do na cahani kau na dengtang manca scientific method ku jakalam bijongi tari gemen pidal aro drinker angko rai mungna anu selgem na chirang ko drinkal ruido na aro bidaro dana ko salgemak na chaani ko ni na nga ogun wamang salgemak chairwa nimna athamo tinba jirangi sumayo changsa na chingni area ode angan skangpa do ko jilchengi misok chengbonga dingthang dingthang angaye do ko jilna skang mandirangni negative comment ko manna maina do jilani ho bangbatan chusok kijani ko manna siaya mairakian gaba khatrang ko anga kna andiba anga yad ko saksam mandin ko kna ha anga do jilli mangna andita thangha manhan gaba khata ko knani gam anga dingthang tang negative khatrang ko knagi chimong oba anga angni jilna skani ko chusok ta ha Aro jadi tak kau mungkin cuma apa anga iwaku jelah ni ba anga cantia bibi anga saksan jilgen cuma orang ode haida cukup bang jauh cuma kau ni mana anga dua jilai orang sekarang banga veterinary department orang ni kau belum nak cakap ni kau mana ha mana bisung dongjeng cuma orang ode anga saksan dia kau cukup katna macam cuma mana nukup besolan haida bisung kau Grong nak dah laksa kah? Mana dua jilgen cium orang bahasa kubas hani rangko mat na. Orang kau deh mamun train gri. Angaj jilani gemun. Orang kau angam sanak dah cangja. Andi ba bisung angah veterinary doktor rangna. Kubur orang bisung angna vaksin rangko na. Negi vaksin rangko su na na dua na na. Orang kau bisung jen tang sam rangko angan. Nani gemun angah Biwalan, angi jilaniu anga mamang nak punya ini kan ikutin manja, anga first kebab mang sesat dulu, anga mang sesat siapa ya? Mana anga saksan diikut manja, macam mandi ba, anga belum kisah ha, mana veterinary department, angna tak cak cakin cuma ngode, mana bisung angna skio na, ngege dos sa sakin cuma ngode, mana kebab sam rangko na nanga, mana kebab rangko na nanga ya gemuk angna skio na ni gemun. Angan nengin cium orang oba, bisongi tak cakap ni kau mana adita, cisokan ni kau dia mana ha? Dalo cingi riau doa julgba, baik tapas sakti orang kata ha, wamangba angin jalan ni kau nuki, angin cisokan ni kau nuki, wamangba jilpanak atas kah, wamangku anga mamang camping ni grian, wamangna ba doa bicarangku, anga bantu ni kau abeng cium, wamangna bangga rabai orang ha, dalo baik tapas sakti sakpuaran ni kau dia doa kau jilengap, bisong Angus ngah bantu ni ke doa bicara kura bayangga mereka ni bangga bisungna gemukun doa bicara kura gemukun bisungna supply kai mungna onah aru mereka jilna nanga anga thangi masih ni kita bisungna bas kio onah angni doa jilan yo crawler doa kuna namnek pati nengah mana dua purpose nga bici naba nama aru bencan naba nama ni kuman angni doa dapatnya anga crawler doa kusan jilenga matela.
1: Betul bea, yang cadang bea sekarang china mai baru pati ani, aru rabia ni ko oncong mutaha ne anga bibera, anjing kenar kenar kita mana, gua training rangko raja gen cimu ba, gua bangga cengni department ni ko tak cakap ni ko rai gua sokapong aha, aru anjing ni anu nekat nak kita ba mana, ya mang sakinian skia pura mangke parang ngua, di ba tau rode kamarangko mana nenga. Unikemen dua mang ya hendak keparangku check up ke aha. Unikemen anjing dekat nak kita mana doa wak macu jeleba janggi tangani chol ongcong mata. Uasa nongaiza sakapan naba janggi tangani chol ko ona. Gepenangku ba nak ni farmo kam kana rakina mana aru hendak ke employment ko ona. Anjing dekat nak mana tau rode jei kita Sekia pura dongoba, sorkar ini kamu mana nih beha? Unikemen, ya rangko dakeba entrepreneur ong skana mangen, aru nak simang ni, namgepa janggi tangani chol ongatna mangen. Mainan ceng, ya sorkar ini kamu san dandanai na nangja, ni ba ya rangko ban ceng daken bani antang tangani janggi tangani chol ongatna geta mangen. Dalo an cengmeng baksa ya nuri bae ya kan rangpa cengni farmarang sakini ba gua mangba skia pura dongge parangsa pas sunitson e sangma gua de emeo garoko dakkepong wa di ba bia teacher kagen cemu mangba gua ya ko ba dakzol zolenga gua matchu rangko ba zelen ba ni dut rangko palen ba ni antang ni janggi tangani chol dake antang na dakchaka ni ko raay nga Aru wasa no aja, teh mirkas CS marakba, biaba graduate donga, ni men graduate donga ba, semua deh dakwang ni zanap kemen kita taki, kamrangko mana kita nenga, uni kemen dua ya doa zilan ni rangko taki nga, doa zilan ni kosan tak aja, anga kuban pangnan nirok nak kita riang runga, gua mang wak rangko ba zilcapa, aru doa deh si rangko ba zilla, aru dakau deh gua matchu koba, dairy farming koba, dakna apa cinginga ha. Unikemen, ya rangko dakani ciba anjing ni namgepa janggi tangani colong nak daman comotane angade bebera. Unikemen anjing ni cadam berang naba angan dake agan atna kita namneken ya kam rangko surkari ni kamusan pangcakai giza anjing ya rangko dakkeba entrepreneurs rang pungna.

sopre bunga o tele station ni Hindi ko barang. Wal ni scuba job san station ni English ko barang. Scuba ji mini chibunga o tele station ni spotlight program. Scuba ji me kola cho absan station ni vivid parati. Wal ni chikung baji o tele station ni Hindi ko barang. Chikung baji me bunga o tele station ni palta English ko barang. Ndakena simang wal ni chikung baji me chikung ni chikung baji me kola cho na absan station o tatpa vivid parati program ko bun kamek na sonak taman gen. Tahu tak tak sani jak mana nak semangat lihat kamu semua ya boleh gitu angkau kat mata nak kau kena sunat taman gen.